0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hah, sepi dah.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
7: Iya.
4: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.
9: Radio CBW 105,4 FM.

0: nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM. 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau.
10: Wahannya yang pedes dan gurih.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi.
11: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat dan chicken dance lagi.
7: Yuk, gurih, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
13: Eyo, Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Yang pasti bikin happy kita-kita.

0: baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
4: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta... ...100% Dangdut Indonesia... ...Neng Manis Abang Sayang... ...waduh, balik lagi sama Bang Arya gue ya... ...di Goyang Pagi... ...ser... ...Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang... ...sampai jam 11 siang ya... ...jadi jangan kemana-mana tetap di Goyang Pagi... ...ser...

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang. Aduh, ini yang hal yang gak biasa banget nih ya. Udah hari Minggu ya kan, ada yang siaran. Apalagi yang siaran pagi-pagi itu ada Bang Arya nih. Ya kan, yang biasanya penyiar malam, tahu-tahu ngisinya pagi ya kan. Waduh. Ya pastinya Bang Arya bakal siaran di Goyang Pagi Sir. Nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 siang ya. Jadi selamat hari Minggu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Semoga sih Minggu paginya nih semuanya menyenangkan. Buat yang baru bangun tidur gitu ya, yang lagi santai di rumah, yang lagi beberes, yang lagi di jalan nyari sarapan, atau mungkin ya yang lagi ditemenin nih sama Bang Arya sambil lari pagi gitu. Waduh kan, sedep banget tuh, produktif banget kayaknya ya kan. Semoga harinya tuh berjalan seru dan tetap santai buat Neng Manis Abang Sayang. Oh iya, Bang Arya mau ngasih tahu nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siang. Jadi nih, hari ini Neng Manis Abang Sayang ada acara Royal 1000 by Soklin di Royal 1000 by Soklin di Pasar Jenu Jakarta Timur ya. Jadi di sana tuh udah ada salah satu kru dari CBB yang bakal reportase di sana nih. Di sana udah ada Bang Buce ya. Di sana nanti bakal ada Bang Buce yang bakal mereportase, mengupdate bagaimana keseruan acara Royal 1000 by Soklin di Pasar Jenu Jakarta Timur. Makanya Neng Manis Abang Sayang nih yang pada mau pada ikutan tuh, pada no, yang orang-orang Jakarta Timur nih, cepetan deh no, pada kesana no, ya kan, seru-seruan bareng-bareng, siapa tahu kan iseng-iseng berhadiah gitu. Ah, seru banget tuh. Nah, kayak biasanya nih ya, di Goyang Pagi itu biasanya Neng Sawa, Bang Jerry, atau Bang Revan itu tuh nginfoin tentang cuaca dulu nih. Jadi Bang Arya juga mau infoin juga ya, cuaca secara umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dari pagi sampai menjelang siang nih. Diprediksi cerah berawan sampai berawan. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang pagi ini punya rencana keluar rumah ya kan, buat datang sana tuh wah nyaman banget ya kan, enak banget nih buat datengin acara di Royal 1000 by Soklin di Pasar Jenu sana kan, Jakarta Timur. Atau ada yang mau olahraga pagi, jogging gitu, dan segala macam aktivitas gitu, oke banget tuh. Tapi ada yang perlu diperhatiin nih Manis Abang Sayang, ketika memasuki siang menuju sore ya hari ini tuh, beberapa wilayah di Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan, terutama di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi yang memiliki peluang hujan tuh di sore hari Neng Manis Abang Sayang. Jadi walaupun pagi ini kelihatannya cerah ya kan, adem, enak banget nih buat ngopi gitu kan. Jadi walaupun tapi nanti nih buat sore itu aktivitasnya mungkin bakal tertunda nih Neng Manis Abang Sayang, karena cuaca yang belakangan ini kadang suka susah ditebak ya. Pagi ya terang, siangnya panas, sorenya tiba-tiba hujan gitu. Jadi lebih aman sih kalau kita selalu siap sedia nih. Dan untuk suhu udara juga hari ini tuh ada di kisaran 24 sampai 33 derajat Celcius. Waduh, menurut Bang Ari suhu segini sih masih nyaman-nyaman banget ya, enak banget ya, adem gitu. Jadi yang menjelang siang tuh kemungkinan bakal terasa cukup hangat tapinya. Jangan lupa buat minum air putih nih ya Neng Manis Abang Sayang, yang cukup biar badan tuh tetap fresh walaupun lagi libur. Ngomong-ngomong juga nih ya, soal hari Minggu begini biasanya nih Neng Manis Abang Sayang lagi pada ngapain sih? Masih pada rebahan kah? Lagi nyuci motor kah? Lagi bantu-bantu di rumah, atau malah udah keluar dari pagi nih, atau ada yang malah lagi nyuci gitu kan pakai Soklin Royal 1000 by Soklin. Asik. Yang pasti nih semoga hari Minggu Neng Manis Abang Sayang tuh berjalan menyenangkan. Buat yang libur gitu kan, nikmatin waktu istirahatnya. Buat yang tetap kerja mungkin hari ini, semangat terus. Dan buat yang lagi perjalanan kemanapun tujuannya,
Semoga lancar sampai tujuan. Sekali lagi Bang Arya mau ingetin ya, cuaca di Jabodetabek hari ini dari pagi sampai siang itu cerah berawan. Lalu siang sampai sore ada peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Jadi kalau keluar rumah boleh banget siapin payung atau jas hujan buat jaga-jaga nih ya. Ingat selalu, oke? Nah, Neng Manisa Bang Sayang, sekarang Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu dan iklan. Yang pertama nih ada dari Dilza. Kamu nyesel kan? Aduh, yang kalau nyesel nih emang datangnya selalu belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran. Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Ser.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: kotoran semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya di Goyang Pagi Spesial. Bareng Soklin, Royal Soklin, Royal 1000 by Soklin. Aduh, Bang Arya ini rada belibet ya. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, tadi kan Bang Arya udah bilang kan, kalau misalnya kita nih lagi ada acara Royal 1000 by Soklin di Pasar Enjo Jakarta Timur. Dan sekarang udah ada nih kru kita yang udah ada di sana buat melaporkan tentang gimana sih keseruan di sana. Oke, Bang Arya pengen nih nelpon yang ada di sana, pengen nelpon Bang Buce ya jawabannya. Halo Bang Buce.
1: Halo, selamat pagi Bang Arya.
0: Selamat pagi Bang Buce. Waduh, ramai banget kok di sana Bang Buce ya.
1: Wah, ramai sekali Bang Arya.
0: Waduh, Bang Buce, ini di lagi di Pasar Enjo kan Jakarta Timur ya Bang Buce ya.
1: Ya, di Pasar Enjo. Pasar Enjo itu di daerah Pisangan Lama Jakarta Timur.
0: Tuh, Neng Manis Abang Sayang mau ikut bisa ke sana. Bang Buce bisa lapor-laporin nih gimana keseruan di sana Bang Buce ya.
1: Baik, baik. Neng Manis Abang Sayang, saat ini saya sedang berada di Pasar Enjo, Pisangan Lama Jakarta Timur, di acara Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan bersama Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian wangi sepanjang hari. Nah, pengen tahu keseruan apa aja? Bersama saya ini udah banyak sekali pengunjung Pasar Enjo ini yang berbelanja, dan ternyata juga mereka antusias sekali datang ke booth-nya Soklin. Dan di sini keseruannya macam-macam, Neng Manis Abang Sayang. Di sini ada demo produk untuk varian Royal Hijab Saset 1000, ada juga game shopping race. Game shopping race itu tim Soklin mengumpulkan 5 orang ibu-ibu, dan mereka kemudian diberi uang untuk berbelanja, dan belanja apa saja yang sudah ditentukan oleh tim Royal. Kemudian juga mereka berbelanja, kemudian mereka kembali dan dicek apa saja yang sudah mereka belanjakan sesuai dengan apa yang sudah didaftar. Dan kemudian juga ada lomba goyang jingle Royal by Soklin. Terus ada door prize menarik. Di sini juga ada apa namanya, biasanya suka saya sebut apa namanya, roda shipping apa, roda gila kali ya. Dia memutarkan di spinning of fortune itu, kemudian dapat hadiah. Hadiahnya macam-macam, dari mulai gayung, ada ember, ada baskom, terus juga ada barang-barang elektronik seperti setrika, ada dispenser, dan dispenser tadi sudah ada yang dapat. Kemudian ada kompor gas dan beberapa barang elektronik yang lain. Kemudian juga yang pasti ada hiburannya, ada penyanyi karaoke di sini. Nah, Neng Manis Abang Sayang, yang kira-kira Neng Manis Abang Sayang mendekat lokasinya ke Pasar Enjo, buruan datang ke sini, karena keseruannya ini hanya sampai jam 11 siang ini. Sampai jam 11 siang, mereka masih membagikan banyak sekali hadiah dan banyak sekali hiburan yang menarik buat Neng Manis Abang Sayang. Jadi, jangan ragu-ragu buruan datang ke Pasar Enjo. Begitu Bang Arya.
0: Oke, Bang Buce, apalagi tadi kata Bang Buce ada yang roda-roda puter itu ya Bang, yang buat dapat hadiah ya?
1: Iya, betul. Spin of fortune ya kalau bahasa Sundanya.
0: Bahasa Sundanya ya. Itu kalau boleh tahu tadi yang udah dapat dispenser berapa orang sih Bang Buce?
1: Satu orang dapat dispenser.
0: Baru satu orang, dan dispensernya
1: iya,
0: ada berapa?
1: Iya, sekali puter saja. Gimana?
0: Dispensernya ada berapa sih di sana kalau boleh?
1: Ada beberapa dispenser. Jadi pagi ini tadi sudah dikeluarkan dispenser. Kemudian nanti pun kira-kira mungkin 1 jam atau 1 setengah jam kemudian akan dikeluarkan lagi. Nanti juga kemudian ada kompor gas. Nah, ada setrikaan juga, hanya dengan membeli sebuah paket Royal by Soklin seharga Rp20.000, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan satu kupon untuk bermain di Spin of Fortune tadi.
0: Nah, kapan lagi ya kan iseng-iseng berhadiah cuma
1: betul.
0: 25.000. Berapa Bang?
1: 20.000 saja.
0: 20.000 malah tuh. 20.000 ya, bisa dapat dispenser atau kompor lah.
1: Betul.
0: Banyak ya, bisa tuh.
1: Iya, jadi itu dia. Makanya tadi saya bilang, jadi tunggu apa lagi? Buruan ya teman Dandut datang ke sini. Apa namanya bahasa yang datang ke sini? Karena selain banyak hadiah juga hiburannya asik-asik selama acara ini.
0: Ada tadi ada penyanyinya juga, ada karaoke juga ya?
1: Ada, betul. Penyanyinya lumayan cantik juga.
0: Aduh, bisa kali ini ya, abang sayang ya. Abang sayang pada mampir ke sana.
1: Betul.
0: Ketemu cewek cantik balik-balik bawa dispenser, istri udah sayangnya ke di rumah.
1: Baik. Baik, Mbak Arya, terima kasih Mbak Arya. Nanti saya akan laporkan lagi keadaan dan situasi di Pasar Ejo ini.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Bute laporannya.
1: Terima kasih Bang Arya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Bute. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang tadi ya yang udah dikasih tahu Bang Bute. Ada katanya spin of fortune gitu bahasa Sundanya mah. Ya ada roda berhadiah, jadi kalau kita puter tuh bisa dapat hadiah, dapat undian, bisa dispenser, setrikaan, ada gas juga dengan modal cuma 20.000. Beli paketan Royal 1000 by Soclean yang 20.000 udah bisa dapat. Kalau beruntung bisa dapat dispenser atau bisa dapat kompor, apalagi di sana juga banyak banget hiburannya, kayak ada penyanyi cantiknya ya kan, ada bisa karaokean juga buat abang sayang ya, atau Neng Manis nih, nah, bisa juga nih di Pasar Enjo di Jakarta Timur. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang ya, jangan lupa mampir juga ke sana ya. Bang Arya bakal balik lagi nih. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari The Mojang, Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi. Serrrr.

0: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
1: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
0: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur, walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
1: Tapi kan cuma duit jatuh.
0: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
1: Iya juga sih, pasti saya panik carinya.
0: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
1: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
0: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Hah, sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Aromanya.
4: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya. Nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Wanisa Bang Sayang balik lagi nih di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by So Clean. Oke, Neng Wanisa Bang Sayang, kali ini kru kita Bang Buce udah dapet pemenangnya nih, dan bakal wawancara sama pemenangnya nih. Bang Arya, coba nih, angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Buce.
1: Sehat, Bang Arya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita lupa nanya kabar tadi ya. Bang Buce,
1: iya, report lagi nih. Ibu-ibu cantik udah dapat hadiah ya, Bu?
2: Iya, betul.
0: Waduh. Oke, boleh nih Bang Buce ditanya-tanya dulu nih. Siapa tahu pada tertarik juga kan?
1: Iya. Saya langsung report ya, Bang Arya ya.
0: Oke.
1: Oke, baik. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Ibu Siti.
1: Ibu Siti ngapain di sini, Bu?
2: Saya lagi jualan juga, cuma tertarik ini ke stand ini.
1: Tadi saya lihat Ibu dapat hadiah ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah dapat miyako. Kebetulan tuh miyakoku lagi kepengin banget tuh. Kemarin mau beli di online belum jadi nih. Aku tadi lihat, ke stand dulu aja, siapa tahu dapat rezeki. Alhamdulillah tuh,
1: yang saya inginkan.
2: Tercapai.
1: Ibu kok bisa dapat miyako? Emang Bu beli apa, Bu?
2: Aku beli Royal My Beso Clean.
1: Royal
2: by So Clean, yeah. 1-2 renteng, 20 ribu.
1: 20 ribu aja?
2: Iya.
1: Terus Ibu ngapain setelah itu?
2: Saya terus suruh belanja. Belanja, pokoknya belanja lah, belanja minimal dikasih uang 50 ribu. Saya belanja tuh berapa ember, ada maskom, sikat baju, ada So Clean Royal juga. Tapi aku nggak dapat hadiah, cuma dapat dua. Tapi nggak apa-apa deh,
1: rezeki. Tadi Ibu kan beli paket ya, Bu ya, 20 ribu ya, Bu.
2: Iya.
1: Nah, Ibu dapat

0: Kupon.
1: Dapat kupon satu voucher di tuker.
0: Kupon tuh main apa, Bu?
1: Muter, muter itu apa namanya itu kurang itu jam itu.
0: Bukan jam itu, Bu.
1: Apa namanya? Mak jalan nenek-nenek ya.
0: Apa namanya, Mbak?
2: Roda keberuntungan.
1: Itu, roda keberuntungan.
0: Ah, yang muter
1: saya muter kencang terus kencang saya kencang tuh. Alhamdulillah nomor 10 dapatnya itu dispenser
0: Miyako. Dispenser Miyako alhamdulillah.
1: Rezeki saya itu.
0: Nah, emang Ibu biasanya kalau di rumah pakai pewangi juga?
1: Pakai pewangi saya. Tapi apa aku pakainya yang itu ya, itu
0: Royal. Royal
1: Basuki juga. Yang murah, yang renteng yang 500, berat yang keteng yang 500.
0: Iya, murah mah sama aja, Bu. Wanginya sama, betul, wanginya betul. Tetap awet.
1: Iya, lembut yang saya suka
0: lembut, itu betul, wanginya awet. Betul, betul. Nah, Bu, rencananya kalau setelah Ibu menggunakan apa Royal Basuki pewangi, kira-kira pindah klien hati nggak, Bu?
1: Nggak, saya selalu pakai produk pink.
0: Selalu pakai produk pink, alhamdulillah.
1: Daya pakai, Nuko pakai, ya. Ini sedap.
0: Oh, makanya
1: lain ya?
0: Wings Food juga sama, Wings betul, ya. Betul, itu juga dari Wings.
1: Terus nah, Mama Lemon juga saya pakai.
0: Oke. Baik, Bu, kebetulan kan di sini kan kita mengadakan acara ini sampai jam 11 siang ya, Bu. Dan ini kan dari pasar ke pasar nih. Minggu kemarin kita ada di pasar Klender, Bu. Pasar Klender. Nah, rencananya dispenser buat apa, Bu? Buat saya aja gimana?
1: Jangan, Pak. Ini bukan kalau susah pakai ya. Nah, langsung pakai orang saya kan. Ini kan tiap hari saya tuh kan tiap bangun tidur saya tiap hari minum kompresi air putih hangat. Tapi kalau kan saya enggak punya dispenser, saya sudah pakai kompor sering kompor dulu tuh.
0: Ya,
1: baik. Sekarang punya ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Benar, saya bersyukur baik. Banget
0: itu. Alhamdulillah. Selamat ya, Bu, sudah dapat hadiahnya. Terima kasih juga sudah datang ke booth kami.
1: Amin, makasih.
0: Baik. Bang Arya?
3: Oh iya, Pak Bang Uce.
0: Bang Arya, kira-kira ada pertanyaan buat Ibu?
3: Bang Arya, ada nih. Pertanyaan sebenarnya satu nih buat Bu siapa sih? Boleh tahu sebenarnya namanya siapa, Bu?
0: Bu Siti.
3: Oh iya, Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti,
1: Bang Arya. Penggemar BKCBB juga nih.
3: Oh iya.
1: BKCBB.
3: Dengar juga, Bu. Bu Siti.
0: Gimana, Maria?
3: Bu Siti, Bang Arya pengen nanya ke Bu Siti nih. Bu Siti, kalau Bu Siti nih dari tadi dari semua apa wangi yang pernah Ibu pakai, menurut Ibu Royal by So Clean ini paling mantep, paling untung, paling bagus apa nih, ya, Bu?
0: Dari ulangi Bang Arya,
3: dari semua dari semuanya yang pernah Ibu beli nih ya. Dari dan yang Ibu beli di sana nih, yang Ibu datang ke booth-nya itu, menurut Ibu, Ibu dapat untung banyak nggak dari yang Ibu keluarin tuh beli yang paketan 20.000?
1: Saya dapat untung banyak, Mas. 20.000 dapat Miyako dispenser, dapat ember, dapat baskom, dapat sikat baju, dapat ini juga Royal. Banyak banget, beli 20.000.
3: Alhamdulillah. Berarti iseng-iseng berhadiah banget ya. Oke, gitu aja Bang Uce,
1: Mbak. Boleh enggak?
0: Boleh lagi, boleh, Bu. Boleh, semuanya juga boleh, silakan.
1: Angin deh.
3: Ketagihan ya.
1: Tinggal pecahan aja lah, yang lain seperti dibagi.
0: Oke, baik Bang Arya.
3: Gitu aja Bang Uce.
0: Gitu laporan saya dan Ibu Siti dari Pasar Enjo, Zangan Lama, Jakarta Timur.
3: Oke.
0: Silakan Bang Arya, dilanjut.
3: Terima kasih banyak Bang Uce, selamat melanjutkan bersenang-senangnya di sana ya.
0: Iya.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Buce, selamat kembali bersenang-senang ria di sana ya. Apalagi kan tadi ada di sana banyak hiburannya juga kan. Nah, apalagi tadi bisa dapat hadiah kayak Bu Siti tuh. Cuman ngeluarin modal 20.000, yang manis abang sayang bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan roda bermain roda keberuntungan. Bisa dapet dispenser, bisa dapet kompor atau setrikaan gitu kan. Nah, Neng Manis Abang Sayang tunggu apa lagi? Langsung aja nih Neng Manis Abang Sayang yang di dekat-dekat sana, yang rumahnya di Jakarta Timur, bisa langsung aja ke Pasar Enjo ya. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi nih ya setelah beberapa lagu dan iklan. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Fania Nada dengan judul lagunya Cinta Karena Uang. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by So Clean.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke? Okay?

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah bener, rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
3: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
4: Yuk gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.

Terdangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang. Balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi Special Weekend. Persembahan dari Royal by Soclean. Neng manis abang sayang, ya kan? Nah, di Goyang Pagi Special Weekend persembahan dari Royal by Soclean ini yang pastinya ditemenin sama Bang Arya Goya sampai jam 11 siang ya. Neng manis abang sayang juga bisa loh request-request lagu dangdut kesukaan Neng manis abang sayang lewat WA ya, WA aja langsung ke Bang Arya di 0895-2010-54 ya. Nah, Neng manis abang sayang, tadi kan Bang Arya habis bacain cuaca, terus juga habis ada laporan juga tuh dari Bang Buce. Kalau di sana di Pasar Enjo ada pemenangnya yang dapat dispenser. Nah, Neng manis abang sayang juga bisa nih berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya ya dari Royal by Soclean. Datang aja ke Pasar Enjo di Jakarta Timur. Nah, di sana Neng manis abang sayang bisa membeli paket yang seharga cuma 20.000 dan mendapatkan kupon untuk mengikuti undian putaran keberuntungan. Neng manis abang sayang nanti di situ siapa tahu kan dapat hadiah kalau nggak dispenser, kompor atau setrikaan nih. Nah, Neng manis abang sayang tunggu apa lagi, langsung aja nyerbu ke sono ya. Langsung aja serbu Bang Buce di sana. Nah, Neng manis abang sayang nih ya. Bang Aris kalian mau info ini seperti biasa di hari Minggu buat Neng manis abang sayang ya. Mungkin yang lagi di perjalanan nih yang hari ini semoga lancar, amin. Nah, Bang Arya mau update kondisi lalu lintas di Jabodetabek pagi ini. Secara umum sih untuk kondisi lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di pagi hari Minggu ini masih tergolong relatif lancar ya. Karena memang di hari Minggu volume kendaraan cenderung lebih rendah dibanding hari kerja. Tapi tetap ada nih beberapa titik yang biasanya mulai ramai, terutama karena aktivitas akhir pekan ya, kayak Car Free Day, terus juga wisata, pasar, sampai yang cuma sekedar jalan pagi gitu. Dan untuk wilayah Jakarta Pusat, arus lalu lintasnya di sekitar jalan protokol masih terpantau lancar. Namun mendekati area pusat keramaian seperti kawasan olahraga atau Car Free Day ya, biasanya mulai terjadi peningkatan volume kendaraan nih, terutama kendaraan pribadi dan pejalan kaki. Masuk ke Jakarta Selatan, beberapa ruas jalan menuju pusat perbelanjaan dan area wisata kuliner mulai ramai sejak pagi. Jadi kalau Neng manis abang sayang lewat situ, tetap jaga kecepatan dan waspada pejalan kaki yang mulai aktif di akhir pekan. Di Jakarta Timur arus lalu lintasnya di jalur utama masih cenderung lancar, tapi biasanya mulai padat nih di sekitar pasar tradisional dan jalur penghubung ke Bekasi ya. Lanjut ke Jakarta Barat, kondisi pagi ini juga masih cukup lenggang. Namun mendekati area pusat perbelanjaan dan jalur menuju luar kota mulai terlihat peningkatan kendaraan yang cukup bertahap. Untuk wilayah Jakarta Utara lalu lintas juga masih lancar di sebagian besar ruas jalan. Aktivitas pelabuhan dan kawasan wisata biasanya baru mulai ramai menjelang siang hari. Beralih ke Depok, arus lalu lintas di jalur utama pagi ini masih terpantau lancar. Tapi seperti biasa ya, beberapa titik di sekitar akses perumahan dan pasar mulai mengalami kepadatan ringan. Di Bogor, kondisi lalu lintas pagi ini juga relatif ramai lancar. Namun perlu diwaspadai ya, Neng manis abang sayang, menjelang area wisata dan jalur menuju puncak biasanya mulai terjadi peningkatan volume kendaraan sejak pagi karena aktivitas akhir pekan juga nih. Masuk ke daerah Tangerang dan Tangerang Selatan, arus lalu lintas masih cukup stabil, tapi beberapa titik menuju pusat perbelanjaan dan kawasan kuliner mulai menunjukkan peningkatan kendaraan sejak pagi hari. Terakhir di Bekasi, kondisi lalu lintas di jalur utama masih lancar. Namun seperti biasa, kepadatan ringan mulai terlihat di sekitar pasar, akses perumahan dan jalur menuju pusat kota. Oh iya, Neng manis abang saya, buat pengendara motor nih, jangan lupa tetap pakai helm. Dan kalau berkendara santai aja di pagi hari, tetap fokus. Karena biasanya di akhir pekan tuh banyak banget pejalan kaki dan keluarga yang juga beraktivitas nih di jalan.
Sekali lagi Bang Ray ingetin secara umum ya, lalu lintas di Jabodetabek pagi ini masih lancar dan terkendali. Hanya ada beberapa titik yang mulai ramai karena aktivitas akhir pekan. Selamat menikmati hari Minggu Neng Manis Abang Sayang. Semoga perjalanan Neng Manis Abang Sayang lancar sampai tujuan dan tetap hati-hati di jalan. Sekarang Bang Ray mau puterin dulu nih lagu dari Bang Ray mau puterin dulu lagu dari Fitri Fadila, Bercerai Muda. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by Soklin. Nah, ini dia Fitri Fadila, Bercerai Muda.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi Special Weekend persembahan dari Royal by Soclean. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Pagi Special Weekend ya. Pastinya Neng Manis Abang Sayang bisa buat request-request lagu nih. Nah, request lagunya tapi via WA ya, lewat WA. Langsung aja WA ke CBB di 0895-2010-54. Sambil tadi juga Bang Arya kan tadi habis muterin lagu dari Echa Paramita, Digilir Cinta. Itu requestannya dari Neng Murna. Neng Murna, aduh Bang Arya kangen banget. Libur kita udah lama gak teleponan. Cuman belum bisa, besok paling ya. Nah Bang Arya juga penasaran nih, Bibi Jumadi kalau hari Minggu gini nih lagi ngapain ya? Lagi tidur kah atau mancing jangan-jangan Pipi Jumadi nih. Sambil nunggu ya Bang Arya, sambil nunggu ada WA nih ya dari Neng Manis Abang Sayang. Bang Arya mau bacain info dulu nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang, terjadi korsleting listrik nih lagi-lagi. Aduh, sangat disayangkan banget ya. Jadi korsleting ini terjadi karena sambungan kabel itu terbakar dan itu menyambar kasur. Waduh, ngeri banget nggak sih, bahaya banget kan? Ngerinya takut ada yang tidur gitu di kasurnya. Nggak bisa bayangin deh Bang Arya kan. Nah diduga tuh akibat terlalu lama menggunakan kabel sambung hingga menimbulkan panas dan listrik pun akhirnya konslet terjadi dan akhirnya terjadilah kebakaran dan menyambar sebuah kasur yang tidak jauh dari kabel tersebut. Makanya Neng Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya lagi ngecas atau lagi menggunakan alat elektronik ya, kalau emang udah nggak dipakai lagi, tolong dicabut ya, bahaya itu. Jangan didimin aja ya. Jadi kalau misalnya habis ngecas nih, nah casannya itu dicabut nih, tolong ya. Mungkin nih yang biasa suka mainin HP sambil ngecas kadang-kadang tuh Bang Arya pernah, waktu itu kayak Neng Lasmi ini pernah cerita nih ke Bang Arya nih waktu itu. Ya kan? Nah itu Neng Lasmi ini kalau misalnya lagi udah gak dicas, kabelnya dicabut ya, biar gak terjadi korsleting, bahaya kan, ngeri kan. Nah peristiwa ini tuh terjadi sekitar jam 3 sore ya. Terjadi sekitar jam 3 sore. Itu di daerah di jalan Kampung Melayu Kecil, Kecil 1 RT 7 RW 9 Bukit Duri Tebet Jakarta Barat. Jakarta Barat kan Jakarta Selatan ya. Nah, ini kalau ngomongin Tebet Bang Arya jadi kepikirannya nih sama Diana nih. Diana mana nih ya kan, orang Tebet nih, mana nih, mana kemarin habis jalan dia ya. Bang Arya lihat statusnya habis jalan nih Diana nih. Nah ntar nih Diana juga bisa nih kalau mau request-request ya Diana ya, itu bisa langsung aja WA di 0895-2010-54. Ya Bang Arya juga mau absen-absen nih yang ada di WhatsApp grupnya CBB nih. Baru dikit banget tapi ya. Baru ada Neng Analata sama Bang Syaifuddin nih. Keren juga nih kata Neng Analata ya kan. Di ini kan Goyang Pagi Special Weekend ser. Kata Neng Analata, Royal by Soclean Goyang Pagi ser. Asik ya. Oke juga tuh. Oke, Bang Arya mau bacain info kedua nih. Info kedua itu ini adalah sesuatu yang sangat membuat Bang Arya sebenarnya kepikiran terus ya dari kemarin nih. Beritanya emang juga udah cukup lama sebenarnya ya. Jadi ada suatu keluarga yang pergi nih, niatnya sih orang tua untuk mengajak si anaknya itu healing gitu. Kayak pergi cari udara seger gitu. Tapi ternyata umur tidak ada yang tahu, maut tidak ada yang tahu, karena tahu-tahu terjadilah kejadian fatal di dalam tenda.
Nah, bagi mungkin yang hobi camping gitu kan, bawa keluarga, keselamatan anak dan pasangan tuh jelas nomor satu ya, yang mana sayang sayang. Tapi ada nih, ada yang namanya pembunuh senyap yang sering kita undang sendiri ke dalam tenda nih. Mungkin yang manis abang sayang yang suka camping itu harus tahu ini, ada yang namanya pembunuh senyap yang suka kita undang ke dalam tenda karena suka kita bilang tuh alasannya kasihan sama anak, yaitu adalah gas itu nggak berbau dan nggak berwarna ya. Dan kerjanya tuh halus banget ya. Tapi efeknya gak cuman bikin ngantuk biasa, tapi tahu-tahu udah gak bangun-bangun lagi deh. Nah itulah yang terjadi di keluarga ini ya kan. Jadi ketika si keluarga ini manggang lah, bikin barbecue gitu, manggang daging gitu. Nah terus gasnya itu nggak dicabut, nggak ditutup lagi. Masalah gas ini kan selalu keluar nih. Nah inilah akhirnya menyebar ke seluruh tenda, di mana tenda itu kan juga tertutup, sehingga keluarga tersebut berisikan 4 anggota keluarga itu meninggal dunia, Neng Manis Abang Sayang. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari 3 Macan Asli nih ya, dengan judul lagunya Ember ya kan, kayak Diana nih kalau suka ngomong ember. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal Bayan Soklin. Serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi Special Weekend. Persembahan Royal by So Clean. Ya kan? Waduh, neng manis abang sayang, ya kan, yang mau request-request nih di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by So Clean, bisa nih. Langsung aja WA ke Bang Arya di 0895 2010 54. Neng manis abang sayang, coba nih Bang Arya mau liat ada siapa nih. Waduh, ada Baba Hendra nih ya. Dari Baba Hendra minta lagu Keliru dari Raka Abe. Oke, Bang. Siap nih Baba Hendra. Bang Arya mau bacain info dulu tapi nih ya. Bang Arya mau bacain info dulu dah. Jadi ini yang manis abang sayang. Kan kita tahu ya, lagi di daerah Jakarta tuh lagi banyak banget aksi pembegalan ya. Kalau malam tuh, waduh, itu udah sangat amat meresahkan warga banget ya, warga Jakarta terutama nih. Dan banyak juga kejadiannya tuh di daerah Jakarta Barat. Nah ini Neng Manis Abang Sayang yang tinggal di Jakarta Barat, harap lebih hati-hati ya. Dan dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada, kalau misalnya udah malam, kalau emang gak ada keperluan yang sangat mendesak dan hal yang penting, lebih baik hindarilah untuk keluar rumah. Apalagi di jam-jam rawan, ya sekitaran dari jam 12 ke atas lah ya. Nah itu hindarilah sebisa mungkin ya. Tapi kalau misalnya entah ada yang perlu untuk ke apotik atau perlu beli makan gitu kan, istrinya ngidam mungkin. Nah ya sebisa mungkin hindari lah ya. Nah karena banyaknya, karena maraknya aksi pembegalan nih, akhirnya dilakukanlah razia ya. Dari Satgas dari Satgas Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 ya kan, dan Satpol PP. Di dalam razia tersebut tadi malam tuh terjadilah aksi kejar-kejaran yang manis abang sayang. Waduh. Nah, dari aksi tersebut petugas juga mengamankan dua terduga pelaku curanmor yang sempat mencoba kabur saat hendak ditangkap. Nah, yang manis abang sayang, kalau misalnya di jalan tuh ya harus lebih hati-hati banget sih kayak gini nih. Kayak mereka aja nih, Satgas nih dari polisi dan Satpol PP aja hampir ke gocek gitu. Wah, ngeri ya. Untung aja masih ketangkep ya. Kita apresiasikanlah untuk para bapak-bapak yang bertugas dalam razia tersebut ya, Neng Manis Abang Sayang. Nah, Bang Arya juga mau bacain infonya aja. Infonya itu tentang 5 nomor darurat yang wajib Neng Manis Abang Sayang tuh punya di HP nih. Misalnya untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kayak misalnya tadi tuh pembegalan gitu. Atau tadi ada kayak kebakaran. Atau mungkin terjadi bencana alam. Atau ada kerabat terdekat kita yang sedang sakit gitu. Nah itu tuh Neng Manis Abang Sayang tuh harus lebih hati-hati dan hafalin nih nomornya. Yang pertama tuh nomor paling penting nih ya, nomor darurat nasional. Dimana nih Neng Manis Abang Sayang teleponnya ke sini, keluhannya apa, ntar disambungin ke nomor-nomor yang lain. Yaitu nomor darurat nasional adalah 112. Terus nomor polisi nih ya, itu 110. Dan nomor pemadam kebakaran 113. Untuk nomor ambulans nih ya, dan gawat darurat medis itu 118 atau 119. Dan untuk Basarnas nih ya, itu adalah 115. Nah ini adalah nomor-nomor yang wajib banget yang manis abang sayang
ada di HP-nya ya. Itu tadi nomor Darurat Nasional 112, nomor polisi 110, nomor pemadam kebakaran 113, nomor ambulan dan gawat darurat medis 118 atau 119, dan nomor Basarnas 115. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Ari mau puterin dulu nih lagu Tiga Madu. Asik. Abang Ari jadi kangen Bang Madu nih, Bang Madu 3. Dengan judul lagunya Abang Opik. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam. Digoyang malam tuh kan kebiasaan Bang Ari. Tetap digoyang pagi, special weekend. Persembahan dari Royal by Soklin. Serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak banget ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wings Food.
7: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
8: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
7: Di toko saya? Ada dong.
8: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
7: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
8: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
7: Promonya banyak.
8: Wah, promo apa aja?
7: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
8: Hah? Terus?
9: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
8: Wah, mau.
9: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
7: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
8: Yang jual untungnya melimpah.
7: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by So Clean Sir, yang pastinya ditemenin sama Bang Arya di Goyang Pagi Special Weekend sampai jam 11 ya. Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya penasaran nih, gimana sih kondisi di Pasar Enjo Jakarta Timur sekarang nih. Nah, Bang Arya udah terhubung nih sama Bang Buce lagi di sana. Coba nih. Halo Bang Buce.
1: Halo Bang Arya.
0: Waduh.
1: Masih kuat Bang Arya?
0: Masih dong. Bang Buce gimana sih? Semangat, Bang. Waduh. Bang, wah. Ya kepencet nih. Halo Bang Buce.
2: Berarti Rindo.
1: Halo.
0: Halo. Gimana Bang?
1: Ya, Maria. Ada sedikit berusan.
0: Wah. Bang Buce gimana? Masih semangat nggak Bang? Rame banget di sana nih kayaknya nih.
1: Sangat semangat ya, betul, betul. Jadi Neng Manis Abang Sayang, saya masih berada di Pasar Enjo di Desa Lama Jakarta Timur, di acara Royal by So Clean 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan bersama Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian wangi sepanjang hari. Nah, keseruannya masih bertahan, masih tetap seru. Di sini kan ada demo produk untuk varian Royal Hijab Saset 1000, ada game shopping care, shopping race, kemudian ada lomba goyang jingle by So Clean, ada door prize. Door prize-nya sudah banyak yang keluar.
0: Oh iya Bang.
1: Tadi sudah ya, dispenser sudah ada juaranya. Kemudian setrikaan sudah ada juga, ada yang dapat juga. Terus kipas angin sudah ada yang dapat juga. Kalau ember, kemudian baskom, itu wah banyak sekali tadi yang keluar. Dan yang pasti hiburan-hiburan menarik, tadi ada karaokean juga. Dan tidak hanya artis kita yang bernyanyi karaoke di atas panggung, ternyata antusiasme dari pengunjung sini banyak sekali. Ada tadi saya lihat ada 4 atau 5 orang yang ikut naik ke panggung untuk bernyanyi, Bang Arya.
0: Oh, rame banget ya Bang di sana ya Bang ya.
1: Iya, rame sekali. Oh iya, dan Maria, saya lupa tadi, ternyata selain keseruan hari ini di Pasar Enjo, Royal Hijab Saset 1000 juga akan bagi-bagi hadiah ke rumah-rumah warga, dan akan ada kuis berhadiah puluhan juta rupiah. Nah, ini ada sidak ke rumah, kemudian juga mystery shopper ke warung, ada kuis on air juga, kuis on air yang sudah dilakukan di CBB. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang bisa nanti daftar di setiap hari Rabu dan Jumat ya kalau tidak salah. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa daftar di jam di acara goyang seksi ya. Nah, nanti tim dari penyiar CBB akan menelpon teman dangdut yang mendaftar dengan jawaban yang benar, dan yang pasti akan diambil 3 orang untuk ditelepon, dan jawaban yang benar akan dipilih salah satu pendengar yang benar, akan mendapatkan hadiah uang dan juga goodie bag. Begitu Bang Arya.
0: Waduh, tadi ada kuis juga di sono dengan hadiah berapa, 10 juta rupiah Bang?
1: Iya betul Bang Arya.
0: Oh, nih.
1: Jadi ya, waktunya tinggal sedikit lagi nih sampai jam 11 siang aja nih. Jadi masih ada kesempatan sebetulnya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang kira-kira deket di sini, buruan datang ke sini.
0: Ah benar tuh, buruan deh nih Neng Manis Abang Sayang yang mau dapet tadi dispenser udah ada yang dapet, kipas,
1: iya,
0: setrika, kompor, iya, ada juga kan Bang ya?
1: Masih ada kompor nih, belum keluar nih kompornya.
0: Kompor belum keluar tuh.
1: Iya, kompor gas 2 tungku.
0: Kompor gas 2 tungku belum keluar Neng Manis Abang Sayang, langsung dia datang.
1: Ya, jadi makanya yuk segera deh merapat ke sini. Jadi sebelum, selain banyak hadiah, ada hiburan asik, dan kapan lagi nih mendapatkan paket spesial dari Royal Hijab Saset 1000 yang wanginya tahan lama sepanjang hari. Itu Bang Arya.
0: Oke, Bang Buce, rame banget di sono, seru banget nih. Jadi bukan cuma dapat hadiah yang Manis Abang Sayang, juga di sono bakal seru-seruan bareng-bareng Bang Buce juga, bakal karaokean juga, rame banget kan kedengarannya kan. Pasti ya. Manis Abang Sayang pengen ke sana. Oke, terima kasih banyak Bang Buce.
1: Terima kasih Bang Arya, selamat bertugas Bang Arya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Buce. Nah, Neng Manis Abang Sayang, tunggu apa lagi, buruan deh ya. Mumpung masih sempet nih. Cuman sampai jam 11 loh. Nah, daripada ketelatan ya kan, langsung deh buruan ke Pasar Enjo ya di Jakarta Timur. Langsung ke cari tuh ya, apalagi yang rumahnya di Jakarta Timur, di dekat-dekat situ, masa enggak tahu Pasar Enjo. Langsung deh buruan ke sana. Langsung datengin buat dapetin hadiahnya. Dan ada tadi tuh ada kuis ya kata Bang Buce buat Neng Manis Abang Sayang setiap hari Rabu dan Jumat di acara Goyang Seksi. Nanti bakal diundi 3 orang Neng Manis Abang Sayang yang bakal beruntung buat menjawab kuis dan yang benar bakal dapat hadiah. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, langsung buruan nih ke Pasar Angel tuh di Jakarta Timur buat datang ke acara Royal by Soklin. Royal 1000 by Soklin. Nah, Bang Arya sekarang mau puterin dulu nih lagu dari Dedi Sadara. Tadi Bang Arya udah puterin ya lagu dari Baba Hendra nih ya. Judulnya Apa Maumu ya, Mbak ya. Tadi udah Bang Arya puterin tuh. Apa Maumu, penyanyinya dari Moza Kirana. Apa salah ya tadi Bang Arya puterinnya ya. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by Soklin. Ser.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi yang kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi Ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
8: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan Royal by Soclean. Neng manis abang sayang, Bang Arya sekarang nih mau bacain info-info nih ya, Neng manis abang sayang. Jadi Bang Arya tadi habis lihat ya, kalau ini kan kita belum lama nih habis menikmati suasana Idul Adha dan dengan seluruh berbagai macam daging-dagingnya, daging domba, daging sapi, daging kambing gitu kan. Nah kalau kita udah puas nih menyantap hidangan rendang atau segala macam hidangan daging perdagingan ya, jangan lupa nih Neng manis abang sayang untuk diimbangi dengan hidrasi yang sehat, biar kadar kolesterol jahat ya di dalam tubuh itu nggak ikutan, nggak ikut melonjak gitu. Nah, Neng manis abang sayang itu bisa mengonsumsi minuman alami penurun kolesterol kayak teh hijau, jus tomat, atau susu kambing ya. Terus juga air putih ya, penting banget nih. Nah, Bang Ari juga kayaknya kurang minum air putih deh. Nah, minuman yang kayak akan serat tuh larut dan kayak akan serat larut dan antioksidan yang ampuh untuk membantu meluruskan serta mengikat lemak jenuh di usus, Neng manis abang sayang. Nah, jadi nih banyak gitu kan kita minum, banyak makan daging. Nah, tadi kan Bang Arya udah kasih tahu tuh minuman-minuman yang bagus nih, ada kayak teh hijau. Jadi kayak kalau teh hijau itu kayak akan kandungan antioksidan katekin yang terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL atau kolesterol jahat ya. Nah, terus ada jus tomat juga tadi kan. Nah, kalau jus tomat itu mengandung senyawa likopen tinggi yang dapat meningkatkan kadar lipid dan menurunkan LDR mulu, hubungan jarak jauh, LDL. Nah, terus juga tadi ada juga minuman susu yang mengandung oat. Ah, tadi Bang Re salah ya. Jadi belilah susu yang mengandung oat ya, OAT. Nah, minuman yang mengandung serat larut tuh bernama beta glukan yang membentuk lapisan gel di usus untuk menyerap kolesterol sebelum masuk ke aliran darah. Nah, terus juga air putih hangat ya, itu membantu memperlancar metabolisme sistem pencernaan dalam mengurai lemak jenuh, Neng manis abang sayang. Nah, itu juga lemak jenuh, Neng manis abang sayang. Nah, itu tuh tadi minuman-minuman yang penting. Oke nih, Neng manis abang sayang, Bang Arya sekarang mau absen-absen ya. Ada siapa aja nih? Tadi tuh ada yang WA ke Bang Arya nih, tadi tuh ada Neng Murna. Terus juga, oh ya nih, tak ada Neng Iswa Kakak. Nah, nih terus nitip salam nih buat Neng Murna dan Neng Lasmini, katanya selamat weekend, selamat akhir pekan. Terus juga tadi ada Babanda juga ya. Babanda tadi lagunya udah Bang Arya puterin. Tadi lagunya enggak salah ternyata, Neng manis abang sayang. Jadinya Bang Arya nyariin lagunya yang lain, requestnya Debu-debu Jalanan. Nah, udah Bang Arya puterin. Ada Neng Dinda juga tuh, ya kan, baru pulang nih, baru monitor. Widih, gimana Neng, lancar enggak di jalan tadi nih? Terus juga Bang Arya Mahfsen yang ada di grup nih, ada Neng Nurma, ya kan? Selamat pagi Bang Arya, selamat pagi juga Neng Nurma. Nih, oh ada Bang Saifuddin juga, Bang Saifuddin absen nih ya. Asik, bersama Royal by Soclean. Ini baru kali ini nih kayak Bang Arya nemenin Neng manis abang sayang di Goyang Pagi. Ternyata deg-degan, jujur aja Bang Arya nih deg-degan tahu nemenin Neng manis abang sayang di Goyang Pagi. Nah, makanya Bang Arya tuh baru pertama dan
insya Allah mungkin akan ada kedua kalinya kali ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu. Yang pertama nih ada dari Alfa Dewi dengan judul lagunya Mengejarmu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi Special Weekend, persembahan dari Royal by Soklin. Serrrr.

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab.

0: kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, sekarang udah jam 10:48 waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih Neng manis abang sayang yang udah nemenin Bang Arya di Goyang Pagi Special Weekend ini ya, yang dipersembahkan oleh Royal by So Clean. Neng manis abang sayang, jangan khawatir ya, Bang Arya itu bakal balik lagi minggu depan. Di hari Senin ya, pastinya di Goyang Malam dari jam 7 sampai jam 11. Jadi pantau terus CBB 105,4 FM. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya digoyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru.
5: Soya mie pedes rasa ayam pedas.
4: Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
4: Jadi
5: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
6: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gue, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-yumnya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megan Domani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care
6: 105,4 FM Radio.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wingsfoot.
2: Asik, kita di pantai
1: yeah,
2: coy.
1: Iya, yoi.
2: Aduh, panas tau.
1: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Eh, hey, salah eh. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jasus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Cil habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
7: Langsung masukkan just jus.
8: Dari Wingsfoot.
9: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Twitter. Break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat dan chicken sense lagi.
0: Yuk, gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
4: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: Untung 960 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher yang dioperasi. Ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas kemarin lah, sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.

0: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: kali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
0: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
12: Laksanya senagi itu woy.
11: Dari Wingsfoot.
13: Hai.
11: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya benar.
11: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
11: apalagi
13: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
13: Bisa aja.
11: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
13: Wah, makasih banget.
14: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
13: Iya.
11: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wingscare
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Asik, kita di pantai.
3: Iya, yoi.
2: Aduh, panas tau.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
4: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
2: Seger.
6: Cil abis.
4: Air kelapa mudanya, real cuy.
6: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Jus kelapa muda, jus kelapa muda.
5: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
8: Dari Wingsford.
9: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
8: Ya.
9: Hipertensi itu yang tertinggi.
8: Apalagi yang dirasakan?
9: Itu aja.
8: Kalau nyetir?
9: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
8: Ngantuk ya.
9: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
8: Oh, Masya Allah.
9: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
8: Minum apa, Bu?
9: Minum itu air bambu
8: Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
8: Ya.
9: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
8: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
9: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
11: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total Rp20 juta. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
12: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
11: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
12: Pakai deterjen pintu inuan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
13: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
0: 105,4 FM Radio CBB Bandung.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Eh manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,5.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
5: Yuk gurih, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 2.

0: saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sabang sayang si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.

Abang Sayang Sejang Kau Siar, Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipih dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054f.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hah, sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
3: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
3: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.
1: Kiu kiu,
2: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi, kayak gimana gitu.
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Gap Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
5: Insya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Mini Murahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburahman.com.
0: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
9: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
8: Di toko saya? Ada dong.
9: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
8: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
9: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
8: Promonya banyak.
9: Wah, promo apa aja?
8: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
9: Hah? Terus?
10: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
9: Wah, mau.
10: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
8: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
10: Yang jual untungnya melimpah.
8: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang.
11: Wangi mewah, gak ada duanya.
3: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Blitar, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
1: yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
1: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk gure, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
4: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
3: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
4: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
3: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
3: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Borokman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Pemirsa Bangsa yang sejengkau siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gurih, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

manis abang sayang, saya Omo Kucut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megando Mani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: diakhiri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: SMS Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food. Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
6: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
5: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: Iya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya anaknya, ibu saya kemarin aja waktu yang berawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan, kakinya gak bisa, gitu, masih makan pengurus gitu ya.
0: Iya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Iya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Ibu Burhaman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang memperkerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
5: Bu Nana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare
9: 105,4 FM Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: situ ya,
1: yeah,
0: belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Abi Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM
5: 100% Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

sedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
7: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
3: Laksanya senagi itu woy.
7: Cari Wingsfoot.
9: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box ya anaknya, ibu saya kemarin aja waktu yang berawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, ibu tuh masih makan pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin dengan sekarangnya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Abi Burhaman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ingin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikuti Optimis, obrolan seputar iman dan Islam bersama Ustaz Dr. Andes Kustirima.
5: Kita pengennya kaya raya, tapi emang kalau ujinya gak begitu. Kita hidup pas-pasan, ya udah kita syukuri aja. Yang penting kita punya tujuan, pas duitnya ada itu.
4: Dengan sobat saya bisa berinteraktif melalui telepon di 021-536-3333 atau WA di 0895-2010-54. Ikuti acaranya setiap hari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di 105,4 FM CBB.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa. Seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk?
4: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Mau musik yang enak,

0: Kiu kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
3: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
3: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
3: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
3: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temannya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan

0: tertua sudah ada sejak 1948.
1: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Subibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Afan di sini.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Ini manis abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!

0: sejak 1948.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: bersamamu.
1: Neng Manis, abang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
2: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
1: Lari aja yuk. 1, 2.
2: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
1: Lah, bukannya lo kesurupan.
2: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
1: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
2: Goyang sejangkau siar,

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada 2 peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
2: Goyang ngebor.
1: Salah.
2: Goyang bebek.
1: Salah.
2: Goyang pinggul.
1: Salah. Grup B, apa jawabannya?
3: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang!

0: Neng manis abang sayang segang kau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Ingin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikuti Optimis, obrolan seputar iman dan Islam. Bersama Ustaz Dr. Andes Kustirima.
2: Kita pengennya kaya raya, tapi emang kondisinya gak begitu. Kita hidup pas-pasan, ya udah kita syukuri aja. Yang penting kita punya tujuan, pas duitnya ada itu.
1: Dengan sobat saya, bisa berinteraktif melalui telepon di 021

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Tapi manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bujura, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisinya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Saya juga agak kabur-kabur melihatnya, Bu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih makan pengkus gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral baru ini Burhaman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB.

0: Yang sehat, sehat, sehat. Maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, burung-burungnya masih ada. Macam kayak telur gitu pak. Terbaru ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Boy, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru,

0: taat aturan dan jaga keselamatan.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang-goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi.

0: Happy, Hari Bahagia, Topik, dan Talk Show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Zumbi.
2: Goyang Pagi.